no mamar ka sai izo kan sigine Musa ale hai songai bore aran mahangal ai gbaran du songai hule be ro amma bai kul kan Musa in kowi ai le ko tara non si mai hala ko ko to kaina Dawud man koy won godo labaro kage da dogar kwara Dawud furfura har gura se akwai ga kani sungo ka imakan musa zai zane bai kul kan musi in kowi ndini ngu fulibero na se songe maiga handi hanno Dawud tunuka yalbaza Seruwan yadda ramu gimbon Kano yaje gudugar mu. Hare giti baru. Dauda mamar mu giti kwaize. Kwaize mu sitangam kalbaru mu. Ana gari dan baryoga. Baryoga didi ce follon follon. Atun gawa gogo koi gom. Musin ka go kan ga fonda dan game. Musu fatun dauda sai kambon wari. Musu fatun Dawud sai kambo Maiga Ani duwaro ko dare Dawud no ko kora salise Musa no kora gan go halal Dawud nin gaidu Hali go kora Musa Dawud ne yaji hinka danga Musa fa hai Musa fa bar gizabu dika hari gogo doru kur gogo doru inga chala aga adiga chala na nukala ye musu babu abar giza ga di dawdu mamar goba yobo azage ne dawdu mamar dawdu ni takuba dangubu ngoka handi hanno dawdu sinti nguru songai ma dawdu ne songai musu inga kama mungu buyam Nde Dawud mamar no nawi Ima fa abate songai kuni gingar kuru Ima fa mote songai kuni humburu Humburu oguru kogo songai Ama kotoko sinu songai Musu humburu halin hadan arashi koto Ika ine musu zai se Dawud mamar no musu inkawi ne kan Dawud mamar no niwi asidu koitala kalan diga te sa daga ri wanda yayi magana Dawud nin ga te sa daga ri ni Dawud te sa daga ri so kai dan kan wanda yayi sa ta tunu kuru Dawud mamar goyi gine Dawud mamar ifo gate koitere wodi mwa handu iye digiri iye digiri biye musa zai zaga ba mu